0: kuma da zangon na taskar yau da gobe shirin zai dasa aya a madadin waɗanda suka taimaka wajen tsaruwar shirin kamar Lidin Nuhu Ilela da ke kula da shi Aliyu Muhammad Waziri
1: tare da Zaharau Adam Umar ke mana fatan alkhairi
2: Tumadala mimicin shirin yau da gobe aka saurara sai kuma idan Allah ya kai mu da misalin karfi 8:30 na daren yau za su saki jimu doke da wani sabon shirin biyar su ta ke sauraro kan mita 94.6 yanzu abugu muna cewa karfi 8:30 lokacin da kuma da za su saurari mimicin shirin nan na maji magani

Kadala ibi doma angkat kaki ganda sesau gogo belo anda kake kambia bang lena herenda kuba sakar sakar umar na

wadda kasancewa tare da mu akan mita 94.6 na Zangon FM. Wakan lura kenan tare da Suleiman Farfesan Waka. Za mu sake zagulo wakoki masu ilmantarwa, fadakarwa, nishadantarwa da bikin mai sauraro. Za mu koma garin Kaduna ne dai har yanzu ba gaya to tsofan mawakin nan wato Galimoni ya ci gaba da bamu shi ma gudumawarsa akan rayuwa.

Sulaiman Farfesan waka da wakan yan sanda to ga ya hakuri ya dan tsagaita a daidai wannan lokacin za mu surari karatun Alkurani mai girma tare da Sheikh Minshawi.